0: Boetapele bo satswagetho ba SACP province ya North West bore botla bea ka setlhong ntla ya boitlhopiso ba dikgetho tsa magotla metse tsetlang o tswarwa ka pudungwana mo ga o kgethile boetapele bo botsa sebokeng sa ona sa bolesome sa province se neng se tshwaretswe Klerksdorp mafelong a satswa feta beke. Mongwedi wa SACP province ya ke Smart Matse.
1: Re tlhopile le boeteledipele bo e leng gore bo eteletswe pele ke Smart Matse jaaka mokwaledi, modulasetilo ke Alfred Setebaleng Dikole, motshwaramatlotlo ke Boipelo Mareko, motlatsa mokwaledi wa ntlha ke Evelyn Mosetsa, motlatsa mokwaledi wa bobedi ke Thabo Mashomo le Aaron Muthudi jaaka motlatsa modulasetilo. Re tlhopile le maloko a mangwe a somamabedi ba komiti ya province